Alar ka ini dugu la womiri ini po pirwa. Karmado ini neno ni pore ini dugu kadichen. Waka wing, yu amenot ye kada yu diku menon. Tindama not deka bunga riyo. Aboro, angwen not, aboro, angwen angwen kide not, ariyondo not, abunga not, achele chel not, abero. Lagana tini na ipo pira, kudiku longa mewa abiru kiri ye kani, pebed menono.